taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: senti.
1: Oke, okay, diak Maluku Vintage, dan ini maka mujika furak nebe. Kusi belum sele, soferesyon apa Maluku Vintage, ita bah aku ita nyia programa iya loro furak ira ne. Oke, okay, Maluku Vintage, ita tama bah pergunta. Belum Justin, ita bot nuna juventuri ida, tu ita bot nyia hati ne, papel juventuri ne saida.
2: Papel juventuri bahau in primero hakarak introdus papel kaknar juventuri lolos. Ane senema juventudi iha parte hat neve mak interessante tepteves. Ida maka hulian ingles dian Iran stock i ida seluk mak kema bolu dian agent of chance i ida seluk mak juventudi sosial no ida seluk maka juventudi forsa moral. Iha primero hausita parte primero ninya neve kuliah konba Iran stock ne signifika juventudi ida neve mak preparado ninya an atu saisa selung ba grupo elit cira nebe maka lider hela nasau. Niat sesa selum para huri continua luri nasau neba oin. Agora ida parte husi segundo

Lalu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hawanya belum terinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, wujika fura kida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo iha noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, iha inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade iha tos rasik no familia ka enzeo ruman ya necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet na ka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau halap pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteiro, depois di prepara kanteiro, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatin atau beda kari fini, depois di prepara fatin, kita kumesa buka fini, tuir necessidade itanian, tuir itanian necessidade atau beda prepara, kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka biberus di sana. Spesies saya dah makita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahuluk iha biberus ka fatimah udane. Iya, antis dia dane, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, diliu iha municipio alio, kinta Portugal alio. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, ya, uensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoi hau ni necessidade, i hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoi bizino ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço anes an trabalhador, ida iha PAD RDTL Timor-Leste, iha Aleu, Quinta Portugal, aprende o Sidney Bamai, to Tina em 2013, e depois de Dene, eu senti cola e tona, então eu uso descanso, e estou agora. Também, aí, hoje é importante ter esse item, então, depois de eu uso descanso, eu Quinta Portugal, e eu crio a Nuen Rasik, a tu bela ralo, tu ir sair da maca, eu reta uma experiência, com conhecimento, sair da maca, eu aprendo o Sidney Bamai, e eu coco ralo Rasik. Tina, eu sempre aqui, tu ir nessa cidade, é maneve mais husunia no hau ne necessidade rasik. Iane hau hakia tanzerina itua, cengke ka bebaim bolu gravinho itua, pimenta itua, no ai mahone itua, incluímos ai funan itua, ihamos buanaga, ka itabela dehan ihamos ai fuan sira hanesan pitaisina, ihamos pimenta hau hakia kine. Katak bele faheba parti tolu, parti primeiro ita dehan ai floresta sira, maka hakia kine. Parte segunda está dehang especiaria sira ka tempero sira ana san cengke pimenta no canela e parte terceiro ana san aifuan sira ana san tangerina pitaya abocado tuang macau hakia kene sabraka leve hau hakia buanaga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viveros tamba ema la sosa
1: la iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahoto kari semak mai hal negosi ni akar futi direktamente oke futi direktamente nebe sidau ki ha merkado ilu nebe fisku ba ho la iha e maruma to me husu ha tenki traba iha viver stamba ida nebe obstakul kata ka e malama sosa ne ita suru desafio ida makidane nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sirhoto, karikasoro mos tos naing balo nebe hakiak ai oang, e bele kria mos plano ruma, Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis lah hakia kai horis mus bela hetang hutu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha Fatin Hanesang, Feto Agricultura husi Munisipio Aileu, Seloi Krai, Ilari de Aruzu Hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ne fulang ida, han sambor metan, mon muting. Sekari cauliflower, Borkuli, China serne hang fulan tolu hobalo. Rasik. Oh, hang serne ditsa. Azuda to hang sa iskola tam serbati iskola mesa. Lure ba merkado, ho titu bak mane kredit. Sira mak mai. Sekar sira futi hang sa moro hang sa banzir. Entang sira futi hang sa 25 tolu hobalo. Rasik. Oh, hang serne ditsa. Azuda to hang sa iskola tam serbati iskola mesa. Lure ba merkado, ho titu bak mane kredit. Sira mak mai. Sekar sira futi hang sa moro hang sa banzir, entah sira futi hang sa 25 kilo deh, entah nyaris tu sira ni tertinggi lori ba merkado.
0: Ilaria de Araujo esclarece tinang ne lalori modo ba merkado taibesi, tambah selu kereta karung, no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tambah, ita rona hosit sam dan sane, pues hang sa merkadoan hilak bonemos sira hola hela, nebe deklu afori tona ba, waktu lori fala bahia dili ba otoba futun de $1 ka, Hanya sandit, ida 50 sen, nanti 50 sen, mesti hanya iya hela. Nebe awat sultan kareta karun. Nebe tina nama lava. Ular mungkin struggle liu. Ular ne kalau ular iharai oko sansa be ular meta ne, abian ular meta ne tina kuduk bani takura. Lansa ne ida. So kenu sama tina ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha, hafen tak oko hela ne be uha saya bel tak hela masa. Nebe kolega o anuhin mai ne be abian o mai be harela hau ne be kanta dirus ne. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura ba ni bel hansa ne. Nebe hau kolega ne mesti ane. Hau ne kanta dirus hansa ne hoto mes ular hansa onian ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ne. Entah ni onian dan ni hansa ular be itu hari kita tahu kali. Ah, barat ada itu ular iya dulu mesti dah kikuan be ni hansa masih selabar dahin be ni hodi kerba. Abe, haunian lah eh. Haudan haunian ni fon mak agor tina dan ni hansa falne tina ni lahi ha. Hau karan hau kan terus ni hau karan kuda bala bela mate. Ah, ni tinggi moris completo. Ni be em hansa tu mai holamos. Ita baku bane mos emane holamos ni tinggi manan. Agor kan terus mak hansa mate tia ida ru ka. Eh, mate kan terus ni mate barak sa. Tolbi. Hamu sanu ingkon hela den agor ada tu hal hanu sapra watu a regular ne. To sirne hau tane kandu hetan hansa ne anta hasai lima ne hansa ne hili de tira yokos. Hasai te hutu. Entah hau nervus honia suruh tahi kelak met tahu tidak tahi kelak kona. Ah selai fai halor dorok tiha masa ida lor fali ni ben rega fali bermoro. Nepar dia niatu level kontinua. Ida nemo sangsa ni amen tatan hal tanah sana seharuka. Nebel haten dia natu haluan oin sam niatu met tahu tidak tahi kelak kona. Ah selai fai halor dorok tiha masa ida lor fali ni ben rega fali bermoro. Nepar dia niatu level kontinua. Ida nemo sangsa ni amen tatan hal tanah sana seharuka. Nebel haten dia natu haluan oin sam niatu lak.
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, Sr. Ego Lemos, foi solução ba problema nebe, povo agriculturis husi selokrai enfrenta, konaba, ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Rádio da Cambia, ihanya kenar Fatim, Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
3: Haure, caso para que acontece. Ular hang moro sira. Ida kalau ida tambah kondisi rai. Kalau rai laguras maka ida halo moro sira meja kuda ne la sodal laguras. Segundo fini fini dalam fini dalam kita halo fini dalam maka rala barak agar dalam kita halo fini Israel dalam barak. I fini barak dalam Israel barak maka la bela data kau itu niya ambientika, patin lokal. Di sini barat mus lori marak susi radio mai. Dan dalam ada antisita tu program program yang ting hari kauza program membazu kursi situ sana rasa kauza pe pesiat akan. Nama ke ida paling

dalam terik ida iha fo noto iha oda matam bot ida loke oda matam ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Malu grana na isira, amutuk faleho hao noimar, hao nye belum trinci, ha programa ina ngamang nye mata dalam balabarik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sa ngeluresing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di saun ni lorong, ita se kolia konaba, di jumpa bimentu ha tene no mat tene kenyan. Tiap malu grana na isira, molok kita hutene programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damen.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niak.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambi sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianuluresin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanu. Nem mambe nem lel ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun hansa ne. Pois ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu. Mas agora la dung ida. Muito bilam satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu sei bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansa ne. Lenu bara ni iher 91 to 2010. Sei bara agora le la ya semana itu se kita bagus la hetan no ulun ne bara nyan sakala ni sai ne rua tulu hansa ne agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kal estraga hutuna ne ne sana ne hansa kita bagus la hetan no fatin de mesti kan la hetan no.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho naan lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir, sira haloba mes. Hang ne, wastu dulu. Balu nye tolu ne sira futiba daan, daan bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fang ija ni hande ke iha sira batiru ataluri mai fa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa
0: dia malu ko vinte radio rakam bi sira hotu informasaun ne mata kaitani hasuru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudio central radio rakam bi kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne be serbisu ba programa idane aksumikan husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakambi sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio massimo a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninuco ni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninuco ni Santana.
1: Diat, obrigado para kuba bibang hokarak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sangohen civic group konservasaun explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninuco ni Santana I husi city spinyang ni kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliuba konservasaun terestrenian areba aitania protesaun baitania rekursu primaranian i parte ba marinanian hane sanghau nodar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten nang dua community base fil asisten nang tolu inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka areliuba gestor

0: Este, may itaron hamutuk informasyon detalyo.
1: Antes, halo aktividad eh, halay lupa protesang linuk niyan. Amin na ekiparasik halo uluk eh, sosyalizasyon kung ano protesang linuk niyan. Iha suku hoto nebe mga existe iha parke nasyonal. Inomos suku wijingo walo. Suku nen mga tama parke nasyonal may biagora aumenta ba suku hitu osia. I suku sira nebe mga tama parke nasyonal mga anisan suku lukom nerasik, suku bauro, suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo, i suku Ileomar Primero, nomos kain leho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku sira nebe mako hing ame hau temine, konservasaung internasional, halo sosialisasaung iha suku sira nehotu, hari liu ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenu kini kuni ang objektif husi sosialisasaun ida ne poin sa para ita convince ita konsensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira dalau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca ida ne maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun ida ne maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia ne be maka ita bele uza ia tempo naru se wengira ita la konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua ita ne o ambe o siremos se la aproveita i bele dea sira posa la fale baita.
0: Alcateiro mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husifating referen. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai raitulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai raitulung lima tahun usi tinang hirak nani laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sir halo namorado ka kabe nah entaun ida nemos fo impactu negatifu ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanesan mai tau tolong ya area ida nerasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo mohu hotu entaun ida ne laihona ikan se ita ne lenuk laihona tambah saida maka ita bela deteta o defini katanya ida ne lenuk nebe maka maira itu ne maka ikan yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur nian hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tambah kusina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kita kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta.
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninukon ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protejene
0: koordinador Parque Nasional afirma Equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira ma queima ojo cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kotuk libama kha foi colher a minha equipa ne kata tamba agora ne

0: kus liuba unsa para ita proteze ni tulun sirane prema la estraga mai be agora ni ita mustengki kome sa koko ona atau bukan ya estragu sirane ni kule sirane para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine rasen ita koko atau buka tu irdeit be nene ni sira ne be futileno kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi tane grupo konservasaun mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne ne para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk total ida ne maka mate.
1: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no mata Kaitanya Hasuru Malu, Balorung Uhing Iha Notícias Nacionais, Husi Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibia Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung e Adeus.

Malu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, pahamnya belum terinci. Ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, ho di akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

liu dalam terik ida iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

da horosi fatti seri. Dan ritengo buka fini nivel maka lokal sebele o nila gali gali usi tani are lokal atau nih kalau gue lewat ke luar semai dari sini satu. Depois, ida mak tengki kuda tiri tempo. Saya telah kuda tiri tempo maka esis sempat tak. Nampak harus sejare, akses untuk jamur kari pembayaran

0: Oke, diak Maluku Vintis, dan ini maka mujika furak nebe. Usi belum sele, soferesyon apa Maluku Vintis, ita bah aku ita nyia programa iya loro furak ira ne. Oke, Maluku Vintis, ita tama bah pergunta. Belum jasting, ita bot nuna juventuri ida, tu ita bot nyia hatene papel juventuri ne saida.
1: Papel juventuri bahau in primeru hakarak introdus papel kaknar juventuri lolos. Ane senema juventudi iha parte hat neve mak interessante tepteves. Ida maka hulian ingles dian Iran stock i ida seluk mak kema bolu dian agent of chance i ida seluk mak juventudi sosial no ida seluk maka juventudi forsa moral. Iha primero hausita parte primero ninya neve kuliah konba Iran stock ne signifika juventudi ida neve mak preparado ninya an atu saisa selung ba grupo elit cira nebe maka lider hela nasau. Niat sesa selum para huri continua luri nasau neba oin. Agora ida parte

taka imnya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a miseluri itabotiran se hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninuconi Santana. Ba informação da huluk itaserona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninuconi Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninuconi Santana i husi city sp yang ni kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian kane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 o komuniti bis fil asisten 93 inkluhi ho amina gestor basic amina servisu maka hareliuba gestaun marinanian i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninuconi Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, objetivo husi socialização, hasai consciencializa, comunidade sira e a consciência, ato conserva rico soin, tamba sector turismo no sector pescas, maxai hanesam, preservação ou de sustentabilidade, economia, povo Timor-Leste. Mai itarona hamotu, informação, detalhe.
1: Antes, halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin e kiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu komnerasi suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu, i suku Ileomar Primero, nomos kain leho Ileomar Sigundu Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu, hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru se wengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita i bele deha sire fosala fali baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referensi nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fatin referen tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru
1: tuir sensia cintista sira nebe maka referensi balu nebe maka ita hetang husi sensia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun husi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos foin paktu negatifu ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanes mai tau tolong ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane laihon ikan se ita ne lenuk laihon tambah saida maka ita bela tetek tau defini kata idane lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka foin sira fil faliba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sane tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entau se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikip ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parke Nasional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados kleang konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informasaun klaru.
1: Semana kutuk liba makhau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sirana. Kira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane par ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futileno kno one kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni mata kaitanya hasuru malu, balorong uhing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notícia nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulu resin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai ne. Nem bambe ne ne lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa ne ne ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Se bara agora le laia semana itu se vita babus la heta no no urune bara nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa men sa agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutu na men sana ne ansa vita babus la heta no na fatin de musi la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho naan lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balung ya tolu ne sira futi ba da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ikak iha sira batin atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vintes radio rakambia sirahoto informasaun ne mata kaitani hasoru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudio sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne bester bisu ba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

Lalu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau belum terinci ya programa, ina ngamang mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.